0: Okuliriza kyenda mu nyakati nyesinya fama. Radio Sapiencia, enkuluze ya magezi.
1: Na yeba nange, mwete musa wala kusiri sa kumuana. Yaganye, mumutere kwa Radio Sapiencia.
0: Kyenda mu nyakati nyesinya fama. Enkuluze ya magezi. Fetchin, the Munyakatunya Senior Farmer.

Ok, ochaliko chenda munya katwenze nya Redi Ekelezia Radio Sapiensia. Mwebale kubantu kemule Redi Ekelezia Radio Sapiensia. Mwebale kwati muzambitu ndevya njaoro. Mwebale kubako yona jemusinzira. Mwebale kwanga kemule yona jemusinzireyo. Mwebale kubati muuliriza. Mwebale nyumwebale dala.